waya mama Israel wonko senye yesu na wayo mama kananka o ezidanya na wayo ramosis ele na ukatrenya ngoko senye yesu na wayo